0: Shebe ire tlama kwa ekska FM ki mbambara kwa hoke ketena di maretz berekho bori eshore maateram. Ketia hi minister mastati jao katera mataima malusi ki gaba eshika tsewo fo yonis berekhe sidik eye ki tegwem. Ama tek ayegu ketia hi mandak o a transneti sidi a Brian Molefe nusia bonga gama Eti mshere manda koma ano ching tahunu o a hukwini titam shikango hujicheka tamo dati a tam sanga jiane go ni firen 50 miliard randi go trasere cha sina yi transneti kim. Kwe kwa iwa kwe hin go tendere shi uja oji a ikwa tinibe kwa kukara hin ta kukondra ka ngi stimera je kungi hin a 2010 kinyam na 2014 kasi kuji a kudina hinye itam. Si hofu ik eki te akwe kwa he go stati he no akwa klare maatin kwena adangwe kaya yo ana hoji a ana mong kuka koka tuisa isi kukara hoji haare ta ta honu kaya kwa hwita nkama e kuri si uka si nyama gotam. Kawa to organisasi he Gift of the Givers nga ate si nufefe nienta ha deise ne di unpaki a Kana tieko kia baka ate ngo musina si u sentrem si ngitao ka kwa kuna kawa inu ana kana uji uka ngo agiti ya kwa kwa inu uita ngo kare inke kama. Ngi organisasi he tui kaha ngo tia jinga ki rumende ate kanu unsha na tukuji a ngin ki kata tina ngo ngin kwen kwa ate tam si kakana di unwa ka kia resama. Kwa kwa besa ji seiso na ti kwe a ere Johannesburg ki akroko Musina kusikim. Kuyama kwe Gift of the Givers in Aukwen a Clifford Mabe nga disino kana jauk ekwana etehoro wati ngo kana tlewo isa kaoji ngin kwena asi ota tako stati si umu itikwanu jau si tamakano ngo kana kyanga berikama. Ama nga disino spani he besa na besa kungu tate unji akwen ateko kia wakasam. Tee kon kwena veik niehen nien tahaki kaye licha kapsa flakta aninzat ntwe na ko parlamende ka kumwa gwe ngo khan ni a jaroma yae te mburonga he municipalite di jao ji khan wota di ji am. Ntwe hi te sesa ku si upon barba skermer ahinye ko shuri karati sinu kapsa si metro he ngo khomsi mute twe ti be kwa kwen a langa no kaye licha ki te kon a jaroma ta tewe dam. Asi utam siki koleka tzaleka ngo ngabe ji ashuri karati mbere waji ki che kara jao ya a chumbusu jao ji che kara kun ya a ngu ji kwenti o ji che ka be ta ko an ngabe ji tamahanu ashuri ka itim buka kona ko a huita tamme si ko hurumende kwen ki si kha gwe tam borisi u khirwem yalfu di jere na hui kwe America ka Trump mbere washi u mutetwe te horo hui hie ngo unji Ngo kuu ta gui te jiu ka ajere kwe kwa kiaro te hui e Eswatini ka se e ko uwa hui tim Do kuo 5,1 million dollar di hii hiki Nekan tuanda ka di jere kwe Eswatini ka kiaro ita tim Do kwe eti ya prokuriere na Ano, ngabe kutami ita te Tako nga ati nga jere kwe kwa hakwa di jere Amerika ka nguwa kwa itam Kwen di koma nga maklon grupun Eswatini ki nga ati sinu Ngi jere kwe kwa machapa jere ki te kwe kwa Ngo a unsi u jere kwe kwa a Tawi kwe kwa a kwa a Ngo kia inkara tawi te tam Seweri bori si u kheri o khaya ahen Khawana ka kwe bori ete keke se ngwe Tama ak ere ama kuyom
1: Kim tawala ke tigde ya walen ke sevre ke eska FM tawli magia kamku ingia wa eska FM aywi Ten kia tangi tamika ke ngamu ya min are verte ni moyo Manester yang higia ua open barang under niyong ayi gani kunan malusi jika ba Kang he ya atik di gia ngwa hofu ayi gani ke Johannesburg ma gani kunan ke kalak tamka Kan ngawsi sing agia kam kam go sen ua atka kaw ya gani ke gia ua trasnit ayi gani kunan Brian Mulofi, kitik deke siya bonga gama yi ag digya ngga ni kuna wang kanghe maling ay tumina kao hofu yang tik digya wan anyon sain ya nghe khawit tamani segiya klam klam gwe sun u anga wang kulang agga ni kunan viko mo kao ya glang kete ni tik digya wan tamsan nga jiani aya khawit tamani digya ngo hofu ay gana ki kanghe tik digya wa 4 in 5 tak milar tanding aya malit ngga say siya Kang hitzag the game, movie, come on, get what trust in it, like a gunny kunan. kan ngau sih kan gitu tom tom gue sama lagi proses ya cek lagi ya uang tender yang ayah gani kuna kan hingga tesi lagi cuy awa ugan lagi kau yang kaya turisin tini kati kaya turisin fiartin ayah gani kuna ya agak ngau sih kalau tom kan hingga gian hafu ayah gani kuna kan hisen agia kam u ayah kam u ngau proses yang kaya mulai yang ayah gani kuna kan hisen agia sung uang kau ngiak agia cik lagi tini ngau kam sun u an ngaw gan ay ofu kaw yang a chong ka gya ku misalan. Yin ki gye ka ko sha give of the givers ka ang hei a gya ng ya tegen pala mong ngay chik de gye ki kam ka m a ka 5 in nien tak de sen de mgu de gye ng msi na ay kunang de gye chuk ko sha u chik kwa yin gye ke kam ngol dolo gye ng ag de gang aga kunang hong diwi. Ohren sa si yin te ni gya kong kong wesong u chik ang aga chong ng ka hei Mungkin itu mina kau tiada tiada, kau itu mungkin dia seu, ngawak kita kita kangi, kang hitik lagi cuaca Tuhan aun, kan ngau sih segiang, ya tering lagi, Yohanes berkahunan, oh itu lagi cuaca gaya Yohanes berkahgan itu nak dia oh itu ses honor ti, kang hitik lagi cuaca dua gaya mesti nak ayak hunan, give of the givers, ayak kau hitik lagi awan, lewat mabe, kang ya kau itu mungkin dia, ya kami juga krisis kita hitik cuaca kami seu cuaca proses yang acung. Dewi gigi hong kondisan. Ya tunggu agak cuman ngah cik gigi ok uya sepanin. Ibu gani kuna tegi besa. Cik gigi yang hong gani kuna wakang sing gigi cua hana. Bungo ing gigi hong kali cia ke kapsi flakta ayak kunan ke vaik. Nih en nin tak ayak gani kuna kang he tuy tuy ngang ngau. Ibu gigi hong parlamen ayak kuna he agia un ang ngawagang ke kotru giga pangga kang hing gigi hong vikomakang agak cuman. Tetukan agan kon sete negia un anga nersu ke dang ge open barang beskeramang ayi vi koma kaun yang hege ge un ka stati ai metro chongan ka kasi kang hegia kang kang so ga ayo fersla kha yang he chig ge gia wan kuleka kuleka kang he ite negia kang sente ga vi koma totru ge ya gome kang hegia wa chumsu aya kani kunan ke chig ge chu kang hete ni gya kamso lagi kang aga gihun kawi sisi kotu do gya uwa gangan bunga in gya ngun ya teke kalatu kang gya kamso uwa vikoma agani kuna gya tuki hana uwa ngolun atumina kang vikoma kaw ngayi agye kamso uwa kulaya un chung ay fasi un yalfu kang hea gya kamso lagi kula kaw yi un hege gya chung un amerika kuna ke vikoma kang gya uwa tram aya gan ka ya gege kon vetan ka gani kunan kam sen ka ngau si ka se de gege kwa gya la ka hin ke so tini aya gani kunan ka ngau si gya wak ama kwe ka he gya uan 5.1 million dollar aya malit ng se sia sing de gege kwa aya kwen mugo chu hana uwa gani kunan de gya so tini aya gani kunan ge kula ka ai ne gen tun da yin se ge kwa de ama ko ga chonung te ni gya sang uwa okui hana ka hing ge ng ho fun a gani kuna ka hi sige tho kam kam sang uwa kan de ya ka hi ng ge chu ka ma fi is a ya kunan kan ngau si kang he ge ge ka ma su ti ni a gani kuna ge ng ya ta ke kan de ya ka hi ng ge ng o ya kunan ki ya kan de ya kang he sang a te ni gya kam kam ko sang chi ga ka ng ka hi ge to ti du ya ka le kam ko uyi ngol le aga kunan wom jang hum yi ng ya siveri ai fasi da gem chawla diwi chik de gya wan akhiri kham de dira gya sam jang hum ke iska fm

0: Exka.
1: Hayo ha.
2: Kuwi mage ya tunggu.
3: Kerja? Iya. Kamu kerja ke? Tu kau sa? Kau siapa? Siapa aku lagi kerja? Kamu kau ngono nak kau agak ke? Dia kasi ngai kau dia ngai kau agak mak kau agak. Tangan tu ada ke udah awak kau tu agak kau agak. Mungkin kau jangan gaya ke. Mungkin kau ke awak itu dah hul. Dah ada mah. Tadi ada mungkin kau tiga kuku, tadi kau tiga bunga, tadi mungkin kau tiga kuku. Tadi kau tiga dah ada mah. Sapat kau sangat tadi. Usah hadi. Wah, kau tu. Kau tu orang awak itu. Tapi kau kemudian tahu awak itu. Tang. Widang kakang ngui kasebu ke kuaksa ke kuaka. Cakwa kokoko ando. Kakati kang ngui kata kemakin aku ya kwa e. Nga gongke tui katang kan kata. Tak ngoru ke. Kakaka kum e. Tak ngai ngai tak ngai ngai tak ngu. Tak kwa ta ke. Mcha dile ko tsewa ando. Aku kwa kum cha kwa kum ta kwa katsa ta ko ke tsewa ando. Ta ku gamu ta mi ku gamu.